0: Teman Pro2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman, jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

masih di 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita beranjak ke informasi selanjutnya ya, guys, pada hari ini part 2 ya teman Radio ya, karena udah di jam 7 nih pastinya dengan bersama dengan Jessica ya teman Radio ya, kita membahas informasi selanjutnya nih di Spada kali ini. Dan teman Radio untuk Spada kali ini ya, ini hadir dari informasi olahraga nih teman Radio. Persebaya menang 1-0 atas Penang FC dalam laga persahabatan internasional. Gol Welber Mota di menit ke-83 memastikan kemenangan skuad berjuluk Bajul Ijo itu teman Pradua. Dilansir dari rri.co.id, laga berlangsung menarik di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim asal Malaysia tersebut. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares melakukan pergantian pemain untuk menambah energi. Ramadan Sananta, Yuran Fernandes, dan Reza Arya tampil menggantikan pemain sebelumnya. Laga semakin panas ya, di 2 menit berselang bahwa Penang FC bermain dengan 10 pemain setelah pelanggaran terhadap Miguel Pereira berbuah kartu merah. Persebaya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menyerang, dan pada menit ke-59 sepakan dekat Miguel Pereira, Messi ditepis oleh kiper Penang FC. Penang FC sesekali keluar dari tekanan. Di menit 63, Reza Arya melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan ancaman lawan. Pada menit ke-83, Persebaya akhirnya mencetak gol melalui skema sepak pojok. Welber Mota menyelesaikan umpan dari Yuran Fernandes dengan baik. Memasuki menit ke-87, tempo pertandingan mulai menurun. Kedua tim lebih banyak menguasai bola di tengah lapangan tanpa ada serangan yang dilakukan. Tambahan waktu 3 menit tak mengubah keadaan dan Persebaya tetap unggul 1-0 hingga wasit yang memimpin pertandingan meniup peluit panjang. Hasil ini menambah pengalaman Persebaya dalam mematangkan permainan. Bajul Ijo membuat evaluasi penting menuju kompetisi mendatang dengan lebih siap pastinya. Itu tadi yang nomor 2 ya, informasi seputar olahraga ya di pada pagi hari ini. Yakni Persebaya menang tipis lawan Penang FC ya teman Pradua dengan skor 1-0. Nah teman Pradua, selanjutnya nih Jessica masih nemenin kamu dengan beragam informasi juga ya. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pradua, ada lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu di Sisaran Pandangan Pertama.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data. Teman.

Udah familiar banget ya teman-teman berdua ya dengan boy group satu ini. Grup yang dikenal lewat musiknya yang khas dan penampilan panggungnya yang energik ini sudah cukup lama ya mewarnai industri K-pop sejak debut di tahun 2016. Nah, selama perjalanan karirnya NCT 127 sudah menghadirkan berbagai karya dengan konsep yang beragam dan selalu sukses nih, mencuri perhatian banyak netizen. Bukan hanya itu, mereka juga sudah menorehkan berbagai prestasi membanggakan baik di Korea maupun kancah internasional. Nah, beberapa waktu lalu nih teman produksi NCT 127 kembali meroleh prestasi baru yang patut dibanggakan. Nah, mereka dikabarkan akan tampil di America's Got Talent dan membawakan lagu-lagu andalannya nih teman produksi. Mengutip dari Sompi nih teman produksi pada 12 Agustus lalu, acara terkenal NBC America's Got Talent ini mengumumkan bahwa NCT 127 akan tampil sebagai bintang tamu spesial di acara pencarian bakat tersebut. Rencananya episode yang menampilkan penampilan NCT 127 akan tayang pada tanggal 19 Agustus mendatang. Namun belum diketahui ya lagu apa aja yang bakal dibawakan oleh mereka di panggung besar tersebut. Hanya saja banyak penggemar yang merebak bahwa mereka akan menampilkan lagu terbaru mereka. Jadi nantikan ya teman produa ya penampilan NCT 127 di America's Got Talent minggu depan ya teman produa. Nah, memang di bulan Agustus ini ya NCT 127 akan merilis full album ketujuh mereka ya teman produa ya yang bertajuk Bling Lee. Lebih tepatnya album ini akan dirilis secara perdana pada tanggal 24 Agustus mendatang. Nah, dalam album tersebut para member memilih Bling Lee sebagai lagu utama mereka yang akan dipromosikan di berbagai acara musik Korea. Unik ya, lagu hip hop ini akan menggabungkan suara synth distorsi, ketukan drum yang kuat dan chorus yang menarik. Selain Bling Lee ya, teman Prado masih ada beberapa lagu lainnya di dalam album ini yang patut banget kamu nantikan ya teman Prado ya. Sebut aja kayak Legacy, ada Pinata, Step Up, I Mean, terus juga ada It's About Time, IKR dan Gateway, serta Day After Day dan 1 to 7 Million Miles. Penasaran ya teman Prado ya gimana lagu-lagu baru dari NCT di keluaran album terbaru mereka ya teman Prado ya pastinya ya. Dan pastinya juga NCT ya teman Prado lagi banyak-banyaknya ya kegiatan ya teman Prado selain perilisan album dan juga mereka bakal akan ngadain world tour nih teman Prado. Ada Yuta, ada Taeyong, ada Jaehyun, Johnny dan juga Haechan yang bakal nemenin kamu ya. Meskipun formasinya ya sudah hanya 5 orang aja ya teman Prado pastinya. Para NCTzen nih ini juga sangat amat penasaran ya dengan perilisan album mereka dan juga persiapan dari world tour mereka pastinya. Nah, teman Prado itu tadi ya seputar NCT 127 yang bakal manggung nih di America's Got Talent. So, teman Prado langsung aja ya kita bakal puterin salah satu lagu dari NCT 127 ya teman Prado ya yang masih dibilang banyak yang suka juga teman Prado ya lagu ini ya karena memang NCT 127 banget gitu ya lagunya ya. So, this is NCT 127 Lemonade.

0: flavor like
1: lemonade.
2: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
3: Oh no.
2: Emang sih.

rasa jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Prodio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodio bareng Jessica ya, Dias, pada hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dan teman Prodio, kita beranjak ya ke informasi terakhir nih, Dias, pada musik dan informasi ya teman Prodio ya. Ini hadir dari Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Program tersebut ditujukan agar seluruh kabupaten kota memiliki fasilitas diagnosis modern untuk mendeteksi penyebaran patogen secara lebih cepat. Dilansir dari rri.co.id nih Tomo Pradua, Budi mengatakan penguatan laboratorium menjadi pelajaran penting saat pandemi COVID-19. Ketika fasilitas diagnosis Indonesia masih terbatas. Nah, keterbatasan tersebut menyulitkan pemerintah mendeteksi penyebaran virus secara cepat dan memperluas pelacakan kasus di berbagai daerah. Nah, Menkes juga menyampaikan bahwa pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat ini juga dinilai memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendeteksi dan memantau penyebaran patogen di berbagai daerah. Nah, fasilitas tersebut nih teman Prodio ini mencakup kemampuan pemeriksaan terhadap patogen, termasuk virus dan bakteri untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Menkes Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa laboratorium yang belum tersedia akan dibangun nih. Sedangkan fasilitas yang ada akan direnovasi agar sistem surveillance modern. Nah, selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit di berbagai daerah untuk pemerataan layanan kesehatan nasional. Program tersebut melengkapi 66 rumah sakit yang sebelumnya telah masuk dalam program pembangunan, sehingga standar pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten kota dapat semakin merata. Itu tadi ya teman Pradua ya, semoga aja ya program ini bisa terlaksana cepat ya di seluruh Indonesia pastinya. Amin. Nah, Budi juga mencontohkan ya pembangunan rumah sakit di Halmahera, Toraja Utara, Pulau Anambas, dan Manggarai Timur, serta di Sanana. Pembangunan ditujukan untuk memastikan masyarakat terpencil ini memperoleh layanan kesehatan dan peralatan modern setara rumah sakit di Pulau Jawa. Gitu teman Pradua, semoga ya pemerataan layanan rumah sakit ini di seluruh wilayah Indonesia ini segera terlaksana ya, amin teman Pradua. Semoga aja Indonesia juga menjadi negara dengan fasilitas rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan yang mumpuni terus gitu ya, yang tersebar ke seluruh daerah. Amin, teman Pradua. Dan ini juga merupakan informasi terakhir ya, teman Pradua ya, di pada musik dan informasi. So, teman Pradua, di jam 8 kamu bakal ditemenin sama Jessica ya di segmen selanjutnya, yakni soundtrack film. Kira-kira kita bakal bahas soundtrack apa ya, teman Pradua ya. Jangan kemana-mana ya, kalau kamu penasaran ya, buat kamu terus ya pantengin Pradua RRI Sungai Liat, karena pastinya aku juga nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pastinya oke banget ya teman-teman, cocok banget buat nemenin pagi hari kamu. This is Curtis Go.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sis, tahu nggak sih, masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI, Sungai Dia teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya. Dan di ruang dengar kamu pastinya kali ini kita udah berada di segmen sepada ya teman Pro 2 ya. Di segmen kita yakni soundtrack film. Nah teman Pro 2 di jam 8 sampai jam 9 kita bakalan ngebahas soundtrack-soundtrack film yang oke banget ya teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah kita lagi membahas drama Korea nih yang lagi happening banget ya. Ini jadi trending juga di media sosial ya teman Pro 2 ya, yakni drama Spooky in Love. Nah memang drama Spooky in Love ya teman Pro 2 ya, episode terakhirnya bakal tayang malam ini ya teman Pro 2 ya, di Netflix juga nih buat kamu yang nonton ya teman Pro 2. Pastinya kamu juga penasaran banget ya gimana episode terakhir dari drama Spooky in Love. Nah, teman Pro 2 siapa di sini yang kamu lagi nonton drama Spooky in Love nih teman Pro 2? Dan juga mungkin kamu juga notice nih dari drama ini punya soundtrack yang oke-oke banget gitu ya teman Pro 2 ya. Karena buat sebagian orang kadang ya soundtrack ini justru jadi salah satu bagian penting nih dalam sebuah drama. Kadang kita gak hafal dialognya tapi begitu mendengar lagunya langsung teringat adegan tertentu juga gak sih teman Pro 2 ya. Nah bakalan kita bahas ya tentang OST dari drama Korea yakni Spooky in Love. Drama ini punya perpaduan yang cukup unik ya, ada romance, ada komedi, dan ada unsur supernaturalnya juga nih teman Pro 2 ya. Dan dari sini ya bukan, bisa dibilang bukan drama biasa ya teman Pro 2, drama romantis biasa aja, tapi ya itu yang bikin menarik. Nah yang menarik lainnya yang teman Pro 2 ya, suasana ceritanya juga ikut dibangun nih lewat musik. Kita mulai dari OST part satunya yakni Tunnel yang dinyanyikan oleh Liz dari IVE. IVE ya teman Pro 2 ya. Nah Liz sendiri dikenal sebagai salah satu vokalis IVE yang punya karakter suara lembut dan khas. Lewat lagu Tunnel nih ya teman Pro 2 ya, ini kita dapat warna yang cukup berbeda nih dari karakter vokalis. Kalau mendengar judulnya aja ya Tunnel gitu atau terowongan, ini kita bisa membayangkan sebuah perjalanan melewati tempat yang gelap, panjang, dan kita gak tahu akan sampai mana gitu ya ujungnya. Tapi justru dari situlah daya tarik lagu ini teman Pro 2. Ada kesan bahwa seseorang sedang menikmati atau juga melewati masa sulit gitu ya, tetapi masih bisa terus berjalan gitu. Nah kalau dikaitkan dengan Spooky in Love, nuansa seperti ini juga terasa cocok dengan perjalanan emosional karakter utamanya. Karena di balik cerita supernatural dan juga kisah romantisnya ada karakter yang harus menghadapi berbagai persoalan dan perasaan yang gak selalu mudah. Jadi Tunnel ini bisa diartikan nih teman Pro 2 ya, bukan cuma sebagai lagu romantis tetapi juga sebagai lagu tentang perjalanan. Tentang seseorang yang mungkin sedang berada dalam situasi yang gak mudah, tetapi tetap nih ya teman Pro 2 ya, tetap untuk berjalan gitu, untuk menemukan jalan keluarnya. Nah cukup dengan suasana, melodi, dan karakter suara penyanyinya, kita juga bisa ikut nih merasakan emosi yang ada di dalam karakternya. Apalagi suaranya Liz nih ya teman Pro 2 yang lembut banget di lagu Tunnel ini, terasa seperti lagu yang cocok banget untuk suasana ketika tenang gitu ya teman Pro 2 ya. Sambil berjalan, sambil belajar, atau bahkan sekedar rebahan aja sambil memikirkan banyak hal. Jadi teman Pro 2, kalau kalian ngikutin Spooky in Love, mungkin coba diperhatikan lagu Tunnel gitu ya ketika muncul dalam dramanya. Nah buat kamu juga nih yang belum nonton Spooky in Love ya teman Pro 2, aku bakal tunjukin nih gimana sih lagu Tunnel dari Liz IVE ini. Langsung aja nih teman Pro 2, this is Tunnel dari Liz IVE.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya, aku bahas ya bagaimana penjelasan dari lagu tersebut, makna di dalamnya juga Etomo Pradua, dan gimana korelasinya juga dengan Spooky in Love gitu, tanpa aku spoiler juga ya. Nah, Etomo Pradua, kita beranjak ke lagu selanjutnya nih yang ada dari OST dari Spooky in Love. Jadi lagu keduanya Etomo Pradua ya, ini adalah lagu dari Dokyeom atau DK17 nih Etomo Pradua, dengan judul Stay With Me. DK dikenal sebagai salah satu vokalis utama Seventeen ya, dengan karakter vokal yang kuat dan emosional. Nah, lewat lagu Stay With Me ini, makna vokalnya terasa cocok banget nih untuk soundtrack drama. Karena memang Dokyeom ini termasuk salah satu member yang sering banget ya mengisi soundtrack-soundtrack drama ya Etomo Pradua ya. Nah, dari judulnya aja mungkin ya, ini udah cukup menggambarkan perasaan yang ingin disampaikan, yakni stay with me atau tetap bersamaku gitu ya. Sederhana tapi punya makna yang dalam banget gitu ya Etomo Pradua ya. Karena dalam sebuah hubungan, terkadang kita butuh, yang kita butuhkannya bukan hanya kata-kata gitu ya. Tetapi kita ingin seseorang itu tetap ada, menemani kita dan tetap berada di sisi kita ketika keadaan sedang gak mudah. Nah, dari tema itu, ini cocok banget ya dengan dunia Spooky in Love. Karena hubungan antara karakter di drama ini tentu gak selalu berjalan mulus. Ada perbedaan, ada masalah, ada situasi yang gak terduga, bahkan ada unsur supernatural yang membuat semuanya ini semakin rumit. Nah, di tengah situasi ini muncul nih satu perasaan yang sederhana. Jangan pergi, tetap di sini. Romantis banget ya sama Pradua ya. Nah, lagu ini juga membawa sisi yang lebih romantis nih dibanding lagu Tunnel sebelumnya. Kalau Tunnel ini terasa seperti perjalanan seseorang yang melewati masa yang penuh tantangan. Kalau Stay With Me ini, rasanya ini seperti menemukan seseorang yang bisa menemani perjalanan tersebut. Jadi kalau dua lagu ini ditempatkan berdampingan sebenarnya menarik juga ya. Tunnel sebagai menggambarkan perjalanan, lalu Stay With Me ini seperti menggambarkan teman perjalanan. Nah, musik ini memang sering membuat adegan drama jadi lebih kuat ya teman berdua ya. Bayangkan kalau sebuah adegan yang sebenarnya udah emosional, terus masuk nih suara vokal dari Dokyeom ya teman berdua, atau DK17 ini ya Etomo Pradua ya. Nah, kita jadi sebagai penonton nih juga jadi terbawa gitu ya sama suasananya. Itulah mengapa OST ini bukan cuma soal musik latar, tapi OST ini bisa menjadi bagian dari storytelling. Bahkan selesai episode kita juga masih bisa membawa lagunya keluar drama. Nah, kita lagi dengerin nih Etomo Pradua ya, lagu dari DK, yakni Stay With Me dari Spook in Love. Jadi buat Etomo Pradua, kita dengerin dulu nih lagu dari DK, Stay With Me.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Masih di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, kita lanjut nih ya bersama dengan Jessica nih di segmen terakhir soundtrack film ya di pada hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026. Nah teman Pradua, tadi udah ada dua lagu ya kita bahas dari soundtrack drama Spooky in Love ya teman Pradua. Ada Tunnel dari Liz, Ive, dan juga ada Stay With Me dari Dokyom 17. Nah teman Pradua, untuk yang ketiga nih teman Pradua ya, ini sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, cuman kita bahas tiga dulu aja ya teman Pradua ya. Yang ketiga nih, yang ketiga ini ada soundtrack dari Spooky in Love, yang ketiga adalah dari Im Jung Won dengan judul Somehow. Nah, teman Pradua, Spooky in Love ini ya teman Pradua ya, OST yang ketiganya ya nih dinyanyikan oleh Im Jung Won dari Hand in Hand ya teman Pradua ya, salah satu grup ya teman Pradua ya. Lagu ini memang tercatat sebagai part 3 dalam OST drama tersebut. Kalau tadi kita udah mendengar Tunnel, terus juga kita mendengar Stay With Me gitu ya teman Pradua ya. Kalau Somehow ini punya daya tarik tersendiri nih teman Pradua. Judulnya adalah Somehow yang diterjemahkan berarti memberi kesan kayak entah bagaimana atau bagaimanapun caranya gitu ya. Nah dan menariknya kata tersebut serasa cocok banget dengan cerita cinta yang tumbuh dari situasi yang mungkin awalnya nggak direncanakan nih. Karena kalau kita pikir-pikir ya, banyak hubungan dalam kehidupan nyata juga dimulai dengan caranya seperti itu gitu. Kita nggak pernah benar-benar tahu nih kapan kita bertemu seseorang yang kemudian menjadi bagian penting ya dalam hidup kita gitu ya teman Pradua ya. Kadang dimulai dari pertemuan biasa, dari percakapan sederhana, atau mungkin dari situasi yang awalnya kita nggak menganggap itu penting gitu ya. Tapi entah bagaimana orang tersebut perlahan menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, perasaan itulah yang membuat Somehow ini menarik untuk dibicarakan sebagai OST nih teman Pradua. Apalagi Spooky in Love sendiri juga menggabungkan unsur supernatural dengan kisah romans. Jadi hubungan antar karakternya gak hanya menghadapi soal percintaan biasa aja ya. Tapi ada banyak yang membuat perjalanan mereka jadi gak sederhana. Nah musiknya nih ya teman Pradua ya, kemudian jadi penghubung emosi nih antara cerita dan juga penonton. Nah kalau kita lihat ya dari tiga OST tadi ya teman Pradua ya, satu rangkaian ini bisa menjadi satu rangkaian gitu. Ada semacam perjalanan emosional yang menarik. Dimulai dari Tunnel ya, terus kita dimasuk ke sebuah perjalanan yang tidak ada kepastian gitu ya, yang penuh tidak kepastian teman Pradua. Terus hadir nih Stay With Me, ada seseorang yang ingin tetap ditemani dalam perjalanan tersebut. Lalu kemudian ada Somehow nih, perasaan yang muncul di tengah perjalanan itu gitu ya teman Pradua ya. Dan pastinya ini juga benar-benar gak direncanakan. Jadi tiga lagu ini udah kelihatan ya teman Pradua ya, sebagai tiga warna berbeda dalam satu cerita. Dan inilah yang membuat OST dari drama Korea ini selalu menarik untuk dibahas, karena setiap lagu ini punya karakter sendiri, ada yang cocok dengan adegan sedih, adegan romantis, ada juga yang membuat kita penasaran gitu teman Pradua. Nah teman Pradua, itu tadi ya ada tiga soundtrack dari dari lagu-lagu drama Spooky in Love ya teman Pradua ya. Tapi yang keempat nih juga ada nih, aku bahas aja ya teman Pradua. Ada Promise Ring atau Ring of Promise, ini dari Taeri Zero Base One sebagai OST part 4. Terus juga ada yang kelima, All I Can Say Is dari Louis Longshot dari sebagai OST part 5-nya. Terus yang keenam nih, OST part 6-nya ada Mini yang udah masuk dalam rangkaian OST terbaru ya teman Pradua ya. Pastinya buat kamu yang penasaran, sambil kita nonton ya drama Spooky in Love yang episode terakhirnya tayang hari ini ya, malam hari ini ya teman Pradua ya. Nah langsung aja nih kita juga puter ini, Im Jung Won Somehow.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: pada prioritas nasional.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome back ya bareng sama Jessica di ruang dengar kamu pagi hari ini ya, di minggu paginya tanggal 16 Agustus 2026. Nah teman Pro 2, kita lagi berada di segmen terakhir ya di pada hari ini ya teman Pro 2 ya, yakni segmen pada prioritas nasional pariwisata. Nah, buat teman Pro 2 kali ini, teman Pro 2 aku mau kasih satu kegiatan ya, activity kamu yang bisa banget kamu lakuin ya teman Pro 2 untuk sambil berpariwisata juga gitu ya. Mungkin kalau kamu udah pernah dengar ya Dieng Culture Festival nih teman Pro 2 gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu festival budaya yang bisa banget jadi salah satu destinasi juga nih buat teman-teman Pro 2 gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang festival budaya di Indonesia memang banyak banget ya teman Pro 2 ya. Salah satunya itu tadi Dieng Culture Festival atau DCF nih teman Pro 2. Nah, tahun ini ya teman Pro 2 ya, Dieng Culture Festival ini kembali hadir di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Dan festival ini menjadi salah satu event menarik perhatian wisatawan nih, karena menawarkan pengalaman yang cukup berbeda. Dieng sendiri juga sudah dikenal sebagai kawasan dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan panorama pegunungan yang indah banget. Nah, tapi sebenarnya ya teman Pro 2 ya, daya saing Dieng ini bukan hanya soal pemandangan alamnya. Tetapi di sana ya teman Pro 2 ya, masih terdapat tradisi masyarakat yang masih dipertahankan sampai sekarang. Salah satu yang paling terkenal adalah tradisi potong rambut anak berambut gimbal nih teman Pro 2. Nah, tradisi ini menjadi salah satu bagian penting nih dari Dieng Culture Festival. Nah, prosesi tersebut ya teman Pro 2 ya, bukan hanya menjadi tontonan bagi wisatawan, tetapi juga merupakan bagian dari budaya masyarakat Dieng yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menariknya, Dieng Culture Festival tahun ini juga mampu mengemas tradisi tersebut ya teman Pro 2 dalam sebuah festival yang lebih modern dan lebih dekat dengan wisatawan termasuk generasi muda. Jadi kalau kita bicara tentang Dieng Culture Festival nih teman Pro 2 ya, sebenarnya kita sedang membicarakan tentang bagaimana sebuah tradisi lokal bisa tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dan disinilah yang membuat festival tersebut ya teman Pro 2 menjadi penting, karena bukan hanya budaya ya yang menjadi pembahasan ya teman Pro 2, tetapi pastinya ini kita jadi mengenal Indonesia jadi lebih dalam lagi gitu. Nah, buat teman Pro 2 ya, kamu penasaran gak sih kira-kira nih tahun ini bakal seperti apa ya Dieng Culture Festival 2026 ini ya teman Pro 2 ya. Memang festival ini ikonik banget ya kalau ngomongin tentang Dieng gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau kamu mau penasaran juga nih teman Pro 2 dan pengen ikutan dari Dieng Culture Festival 2026, ini udah ada nih tanggalnya nih teman Pro 2 yang bakal berlangsung selama 3 hari dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang penasaran nih aku bakal spill juga lokasi dan venue-nya. Jadi buat teman Pro 2 ya, kita bakal bahas lebih dalam lagi dari Dieng Culture Festival 2026. So, buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Bara Suara Sementara.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat tanda kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.
2: Teman terbaik.

0: Bu,
1: kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
0: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
1: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
1: Sekecil ini juga bisa?
0: Bisa banget. Api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
1: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
0: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
1: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
0: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
1: Oh, jadi jelas ya, Bu?
0: Hah, jelas gimana?
1: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
0: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di Sepeda Prioritas Nasional hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2 kita masih membahas juga dengan topik kita yakni Dieng Culture Festival 2026 ya, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya teman Pro 2 buat kamu yang penasaran ya lokasi dan venue dari di DCFH di tahun 2026 ini di mana ya teman Pro 2? Pastinya pusat kegiatannya juga di kawasan Candi Dieng di Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Panitia menyiapkan 4 venue utama nih selama 3 hari 2 malam ya teman Pro 2 ya. Ini ada venue Gatot Kaca sebagai venue pertama, yang akan ada festival kopi dan panggung hiburan, dan sejumlah UMKM lokal seperti Batik Banjarnegara, terus Caping, Carica, Purwaceng, dan juga Kopi Banjarnegara yang akan dilibatkan. Nah, selanjutnya yang venue kedua nih teman Pro 2, yakni venue Arjuna, yang menjadi lokasi pelepasan aksi Dieng Bersih, terus juga ada Festival Domba Batur, terus ada Kongko Budaya bersama Kiai Kanjeng, serta pagelaran seni tradisi ya teman Pro 2 ya. Lalu yang ketiga teman Pro 2 ada venue Pandawa di panggung utama Jazz Atas Awan. Tahun ini Jazz Atas Awan kembali hadir ya, setelah pada tahun 2025 sempat diganti dengan Simponi Dieng. Di sini juga akan ada agenda minum Purwaceng bareng nih teman Pro 2, dan penerbangan Lampion. Keren banget ya kalau kita wisata di Dieng Culture Festival 2026 ini teman Pro 2 ya. Dan yang keempat adalah Kompleks Candi Dieng, menjadi lokasi kirab budaya dan juga ritual utama ruatan cukur rambut anak gimbal ini ya teman Pro 2 ya. Tahun ini direncanakan akan ada 10 anak gimbal yang akan dicukur di Candi Arjuna. Gitu teman Pro 2. Gimana, udah semakin penasaran belum dengan Dieng Culture Festival ini teman Pro 2? Nah, sebelum kita juga tadinya kan aku juga udah membahas ya tentang Jazz Atas Awan ya teman Pro 2 ya. Ini juga menjadi daya tarik dari wisatawan juga nih ya teman Pro 2 ya, yang pastinya menarik banget khususnya bagi generasi muda. Namanya udah menarik ya teman Pro 2 ya, Jazz Atas Awan yang menghadirkan pertunjukan musik dengan latar kawasan dataran tinggi Dieng. Coba bayangin nih teman Pro 2, menikmati musik sambil berada di kawasan pegunungan dengan udara yang sejuk. Nah, suasananya juga pastinya berbeda ya dengan konser musik biasanya yang kita temuin di perkotaan. Nah, inilah yang menarik dari Dieng Culture Festival 2026 ini teman-teman.

2. Budaya tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang kaku aja gitu, atau hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu. Tapi budaya ini justru dipadukan dengan musik, pariwisata, kreativitas, dan aktivitas yang dekat dengan anak muda. Wisatawan juga bisa datang untuk menikmati musik, akan tetapi itu memperadu ya, pada saat yang bersamaan mereka juga bisa mengenal tradisi masyarakat Dieng. Keren banget ya, Indonesia memang kaya banget deh ya teman peradua ya. Nah, bisa datang dengan perasaan yang senang banget ya pastinya kalau kita melihat secara langsung gitu bagaimana Dieng Culture Festival tersebut ya teman peradua ya. Nah, pastinya teman peradua festival seperti ini ya, ini bisa menjadi jembatan antara budaya tradisional dengan gaya hidup generasi masa kini. Dan ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang. Bagaimana cara agar budaya lokal tetap memiliki identitas, tetapi juga bisa dikemas dengan cara yang menarik tanpa kehilangan maknanya. Nah, Dieng Culture Festival inilah mencoba menjawab tantangan tersebut melalui perpaduan antara tradisi, musik, alam, dan juga pariwisata. Gitu teman peradua. Nah, pastinya ya kita masih membahas tentang Dieng Culture Festival 2026 ini ya teman peradua ya, di segmen pada prioritas nasional. Dan kali ini teman peradua di pagi hari ini aku juga mau nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan ya teman peradua ya. Salah satunya ini ada lagu dari Dipa Barus featuring Hindia, Nafas.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bareng sama Jessica ya di Sepada Prioritas Nasional kali ini teman Pro 2 ya. Di 105,5-nya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita lanjut ya untuk membahas tentang Dieng Culture Festival. Nah teman Pro 2, pastinya kalau ngomongin tentang Dieng ya teman Pro 2 ya, kita juga perlu banget ya, apalagi kalau kita mau ikut festival dari Dieng Culture Festival ini ya teman Pro 2 ya, kita perlu banget untuk tahu nih apa aja sih yang harus kita siapin ya teman Pro 2 ya, terutama paket-paket partisipannya gitu ya. Nah paket partisipan yang ada di Dieng Culture Festival nih teman Pro 2 ini juga banyak banget ya, dan bisa banget kamu cari tahu lebih dalam lagi ya teman Pro 2 ya, karena di CF 2026 ini bertepatan dengan cuaca ekstrim nih di Dieng, dan panitia juga menyiapkan 3 paket yang berbeda. Dan pastinya teman Pro 2 ada paket gold atau utama yang akan mendapatkan jaket tebal, terus paket kedua akan mendapatkan hoodie, dan paket ketiga akan mendapatkan t-shirt gitu. Nah paket gold atau utama ini akan mendapatkan jaket tebal, paket kedua hoodie, dan paket ketiga t-shirt. Itu ya teman Pro 2 yang bisa banget kamu cari lebih dalam ya teman Pro 2 melalui website resmi ya dari DCF ya, atau Dieng Culture Festival 2026 ini teman Pro 2. Dan pastinya kalau kita ngomongin tentang DCF ya teman Pro 2 ya, bisa banget kamu cari-cari informasinya lebih dalam lagi ya teman Pro 2 seputar DCF di Candi Dieng yang ada di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Pastinya teman Pro 2 di tahun ini pastinya ini menjadi gelaran ke-16 dari Dieng Culture Festival dengan mengusung tema Spirit of Harmony. Pastinya tema ini juga dipilih sebagai bentuk semangat keharmonisan antara manusia dan sang pencipta, manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam. Dan ketua pelaksana DCF 2026 yakni Ali Fauzi juga mengatakan event ini lahir dari dan oleh untuk masyarakat yang juga membawa misi pariwisata berkualitas yang berdampak positif bagi alam dan masyarakat sekitar Dieng. Jadi buat teman Pro 2 ya, mungkin kalau kamu ada waktu senggang nih teman Pro 2 di tanggal 28 sampai tanggal 30 ya teman Pro 2 ya, dari bulan Agustus ini, kali aja nih kamu mau menyambangi daerah Jawa Tengah ya teman Pro 2, tepatnya di Dieng ya, untuk mengikuti acara dari Dieng Culture Festival. Yang menarik ya teman Pro 2, banyak banget nih kegiatan-kegiatannya ya tadi ya yang udah aku spill juga. Tapi kalau aku pribadi nih, aku penasaran banget sama kegiatan penerbangan lampion ya. Pasti indah banget ya, apalagi waktu malam-malam hari gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau lihat dari Dieng Culture Festival 2025 tahun lalu ya teman Pro 2 ya, itu juga bagus banget, ramai banget, pastinya seru banget ya teman Pro 2 buat kita ikutin bersama. Kali aja gitu ya teman Pro 2 keingin gitu di tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus ini untuk menyambangi gitu ya dari Dieng Culture Festival 2026. Nah gitu ya teman Pro 2 ya, bisa banget coba kamu cari tiketingnya dan juga informasi lainnya melalui website resmi dari Dieng Culture Festival atau dari media sosialnya dari Dieng Culture Festival 2026. Nah teman Pro 2 ya, sebelum juga aku hilang gitu ya, enggak dong, aku pamit gitu ya dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya. Nanti pastinya juga kamu bakal ditemenin sama Anya nih yang akan mengudara dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi buat teman Pro 2, makasih ya udah bersama dengan Jessica tadi ya teman Pro 2 ya, dari jam 5 pagi sampai jam 10 ya teman Pro 2, Jessica nemenin kamu juga. Semoga apapun hari ini yang kamu lakuin ya, agenda kamu, aktivitas kamu ya teman Pro 2, bisa berdampak positif bagi kamu juga ya teman Pro 2 ya, terutama juga biar kamu semakin semangat gitu hari ini. Jangan lupa dengerin Pro 2 RRI Sungai Liat ya teman Pro 2 ya, pastinya gak hanya lagu-lagu ya yang kita puterin di sini, pastinya aku juga bakalan kasih gitu ya informasi-informasi menarik buat nambah insight kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga lagi ada di ruang dengar kamu nih, ada lagu dari Hi-Fi Main. So teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah bersama dengan Jessica juga hari ini ya teman Pro 2 ya. Semoga hari kamu menyenangkan. Dan teman Pro 2, Jessica pamit dari ruang dengar kamu. Dadah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11-12 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

Request Indonesia.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Request Indonesia.
1: 105,5 FM dari Pro 2 Sunyi, lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berjumpa kembali barengannya akan membersamai kamu di edisi santai siang tanggal 16 Agustus 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Selamat siang dan selamat menikmati hari weekend Teman Pro 2 di minggu siangnya dengan cuaca kita di Sungai Liat yang bukan cukup panas ya Teman Pro 2 ya, tapi mataharinya terik banget udah sampai di atas kepala nih Teman Pro 2. Tapi semoga apapun cuaca kita di hari ini Teman Pro 2, kondisi tubuh kita semua tetap terjaga dan fit pastinya. Dan tentunya Teman Pro 2 di musim panas kayak gini, gak henti-hentinya hanya pengen kasih tahu ke kamu, jangan lupa selalu usahakan minum air putih minimal 2 liter sehari nih Teman Pro 2 ya, untuk mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin-vitamin juga nih Teman Pro 2. Bersama aku Anya hingga nanti pukul 11 yang kita berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersama Anya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 08127722 1055. Dan langsung aja nih teman Pro 2, Anya pengen bacain requestan yang udah masuk di siang hari ini. Yang pertama ya, ada requestan masuk dari TikTok. Tadi hanya lupa sih akunnya namanya siapa, tapi katanya pengen dengerin lagunya Cegil ya, by Nabila Takia. Kemudian kita lanjut Teman Pro 2, kali ini masuk dari WhatsApp Pro 2 dengan nomor belakang 7207. Katanya pengen dengerin lagunya Menjauh by Vanessa Z. Kemudian yang ketiga nanti Teman Pro 2, ada Mas Yanto di Raskin, katanya pengen dengerin lagunya Nabila Maharani dengan Ibu Aku Ingin Bersandar nih ya Teman Pro 2 ya. Dan yang keempat nanti ada Kak Lara Purnama Syari, katanya pengen dengerin lagunya Gita Gutawa dengan Ayo Kaman. Nah Teman Pro 2, Anya masih menunggu requestan Indonesia kamu hingga nanti pukul 11 siang. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat

dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

langkah unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Hi,

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi dua sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan dua menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: Makasih ya, Shell-nya.
2: Ibu suka banget loh.
1: Shell?
2: Iya. Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
1: Oh.
2: Ibu gak percaya ini Shell pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, nak.
1: Iya, Bu.
2: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget beliin Ibu aja, Ibu udah seneng banget. Ya, untungnya ada Vida deh. Sekarang kamu jadi perhatian sama Ibu.
1: Iya, Bu.
2: Kamu iya-iya aja sih.
1: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
2: Sama Vida nggak?
1: Nggak, Vida lagi nggak di sini.
2: Kemana dia?
1: Aku nggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
2: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia, tuh?
1: Iya, baik-baik aja.
2: Wes, salam ya buat Vida ya.
1: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
2: Iya.
1: Baik, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: Lamun banget. Ngantuk.
1: Kayak meditasi gitu, sensasi.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Saat gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah, tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: atau teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia. Euneia. Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru

0: sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu foto kita blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Sonita, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina. Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: Seluruh Indonesia, wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue, Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di Minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman berdua, di minggu ini yang merupakan newcomer, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke 1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememprodua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememprodua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh Temapro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intro Show Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

Sore Ceria. Sore Ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2. ...105,5 FM Pro 2, era di sungai, lihat teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, teman Pro 2. Happy weekend ya, kali ini bareng sama aku, Vinka. Untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. Gimana nih hari minggunya? Sebelum besok upacara di teman Pro 2. Yuk, semangat yuk, jangan lupa upacara ya besok ya. Hari ini buat kamu yang lagi nikmatin weekendnya, happy weekend. Setelah tadi kita ditemenin dari RRI Pro 2 Jakarta ya. Ada Top 20... nasional dan juga internasional. Masuk gak nih lagu-lagu favorit kamu untuk ke top 20 minggu ini? Semoga masuk ya. Jadi lebih sering lagi deh dengerin RRI Pro 2-nya. Kita masuk ke obrolan sore. Obrolan sore ceria maksudnya. Pengen ngobrol terus deh kayaknya temen Pro 2. Kita masuk ke sore ceria nih. Kali ini Vinka bakal bahas nih ya, buat kamu yang lagi gabut kayaknya. Apalagi libur banyak ya, 3 hari nih, Sabtu, Minggu, Senin. Walaupun Senin ini harus upacara, please ya upacara dulu nih teman Pro 2. Vinka bakal bagiin ke kamu tips untuk menikmati weekend lagi, me time, tanpa harus kerasa kesepian nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi eman-eman budgetnya, eman-eman, apa ya bahasa Indonesianya, kayak lagi jaga-jaga keuangan ya, finansial nih teman Pro 2. Apalagi ini tuh baru masuk pertengahan Agustus nih. Ingat, Agustus ada 5 minggu ya. Aku cuman remind aja sih kalau kamu lupa. Jadi Vinka bakal bahas nih teman Pro 2 tips untuk menikmati me time tanpa ngerasa kesepian, ataupun kayak ya mungkin bisa juga sih daripada kamu nongkrong gitu kan. Kalau nongkrong tuh kayaknya kalau enggak oversharing, overspend. Iya enggak sih? Oke deh, kalau gitu kira-kira ada apa aja nih tipsnya yang bakal Vinka bagiin. Kita bakal mulai dengan lagu dari Addison Rae, Diet Pepsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungainya, teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2 ya. Untuk tips yang pertama, kamu tuh bisa ngelakuin aktivitas yang benar-benar kamu suka nih. Jadi kalau kamu lagi me time, ya lakuin kegiatan ataupun aktivitas yang kamu suka nih ya, ketimbang kamu ngelakuin hal yang kamu suka nih. Jadi harus punya kegiatan memang sih teman Pro 2 ya. Atau mungkin bisa aktivitas yang udah lama banget pengen kamu lakuin. Gak perlu nunggu temen-temen Pro 2. Kalau memang mau ngajak temen ya monggo ya. Tapi kalau misalkan temennya juga lagi banyak kerjaan, ya udah pergi sendiri aja nih ya. Jadi solo date nih temen Pro 2. Jangan lupa cari aktivitas yang memang benar-benar kamu suka dan kamu nyaman nih ya menjalaninya. Jadi itu tips yang pertama. Next nih untuk tips yang kedua, jangan terlalu sibuk sama handphone nih teman Pro 2 ya. Jadi walaupun kamu lagi me time ataupun solo date nih tentunya gak masalah. Cuman jangan sampai kamu me time-nya juga masih scrolling media sosial. Please deh, jadi apa gitu ya, kayak bukan me time gak sih, sama aja kayak masih doom scrolling gitu teman Pro 2 ya. Ngeliat postingan orang lain yang lagi kumpul sama temen, pasangan tuh bisa bikin kamu kayak yang awalnya mau nikmatin waktu me time, malah ngebandingin kayak, oh mereka sama ini ya, mereka sama pasangannya, mereka sama temennya. Please, jadi jangan dulu nih teman Pro 2 ya, simpen dulu handphonenya atau enggak di charger dulu. Terus ya udah, kamu nikmatin makanan yang kamu pesen, dengerin musik yang lagi memang diputer, atau lihat-lihat tuh suasana ataupun vibes-nya ya, ambience tempat yang lagi kamu kunjungi nih teman Pro 2. Next yang berikutnya ada apa lagi nih? Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana nih ya, stay tune terus. Atau mungkin kamu punya cara tersendiri nih teman Pro 2 untuk melakukan me time versi kamu. Boleh dong di spill juga ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Ada disini lihat teman terbaik kamu supaya enggak bingung nih teman Pro 2 kalau pengen me time, supaya enggak kesepian juga nih teman Pro 2 ya. Kamu bisa bikin rencana kecil sebelum pergi. Jadi jangan dadakan nih. Emang harus direncanain kalau yang namanya solo date ataupun me time nih teman Pro 2. Sesimpel aja misalkan kamu pengen ke sini ke kafe A B C D E gitu teman Pro 2 ya. Kamu bisa mulai tentuin tempat tujuannya, terus juga sampai di sana kamu pengen ngapain, entah itu ngelukis atau mungkin ya apapun itu yang pengen kamu lakuin deh teman Pro 2 ya. Kamu bisa juga cari referensinya di aplikasi-aplikasi kayak TikTok, Instagram, ataupun kamu bisa tanya AI nih teman Pro 2. Karena di era teknologi ya. Jadi udah kebayang belum nih, mumpung besok masih libur teman Pro 2, masih tanggal merah, jadi kayaknya masih banyak deh waktu. Jadi buat kamu yang pengen me time, cus buruan ya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

sambil dengerin lagu dari Tulus, Nanti Mau Berdua, Hati-Hati di Jalan. Gak berasa sekarang udah menjadi pukul 16:56 ya. Jadi kita udah hampir selesai untuk bahas tips me time. Semoga habis ini kamu bisa me time untuk mau berdua ya, di umur sekarang atau mungkin di era sekarang kayaknya perlu banget ya untuk eval diri nih untuk mau berdua. Habis ini kita bakal masuk ke segmen musik dan juga informasi. So buat kamu yang lagi menikmati weekendnya, happy weekend, dan juga sambil dengerin lagu-lagu yang bakal Vinka puterin di Rendengar Kamu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Radio Sunya Lihat Teman Terbaik Kamu. Lanjut nih Teman Pro 2 ya. Kali ini kita masuk di musik dan juga informasi nih Teman Pro 2. Mengingat besok tuh tanggal 17 Agustus 2026. Jadi besok adalah hari ulang tahun Republik Indonesia nih ya. Kali ini Vinka bakal bahas film Perjuangan Rakyat Indonesia selain perang nih tentunya Teman Pro 2. Jadi buat kamu besok yang gak upacara tapi bingung nih pengen ngapain, bisa ya kamu nonton film-film ini juga yang mana bakal ngingetin kamu tentang proklamasi juga nih, tentang kemerdekaan Teman Pro 2. Yang pertama ada Tanah Surga Katanya, yang merupakan film garapan sutradara Herwin Novianto yang mengisahkan perjuangan mempertahankan rasa cinta tanah air di tengah keterbatasan kehidupan masyarakat perbatasan nih ya. Ini tuh di tahun 2012 Teman Pro 2. Masih oke lah berarti ya. Jadi ini tuh kehidupan masyarakat di perbatasan. Ada seorang guru yang mengajar di sekolah dengan kondisi yang memprihatinkan, dan juga ada dokter Anwar dia berupaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Jadi udah ada yang masukin film ini ke watching list belum untuk Teman Pro 2? Lanjut lagi ya. Ada Sekolah Rimba. Sekolah apa sekolah? Sekolah Rimba nih Teman Pro 2 di tahun 2013. Yang merupakan film garapan sutradara Riri Riza mengangkat perjuangan mendapatkan akses pendidikan bagi masyarakat adat. Film ini juga terinspirasi dari pengalaman Saur Malina Manurung alias Butet Manurung nih, ketika mengajarkan baca tulis dan juga berhitung kepada anak-anak orang rimba di hutan Bukit 12 Jambi. Perjalanan Butet juga semakin menantang setelah dia bertemu sama Bungo nih ya, anak dari wilayah lain yang pengen banget belajar membaca. Bungo tuh bahkan udah bawa surat perjanjian loh Teman Pro 2 terkait tanah adat dan juga pengen dapet bacaan dia sendiri nih. Menarik ya Teman Pro 2 ya. Jadi penasaran. Terus ada film-film apa lagi nih? Buat kamu yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana nih ya, sambil temenin lagu dari Wijaya 80 Terakhir Kali.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Ah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu Natmum Pro 2, gak berasa ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 17.29 menit. Yang mana setelah ini teman Pro 2 kita bakal dengerin lagu-lagu religi yang udah Vinka siapin, yang bakal mengudara di ruang dengar kamu nih. Selanjutnya kita juga bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib nih ya. Buat kamu yang masih menjalankan aktivitas di hari weekendnya, selamat beraktivitas nih teman Pro 2. Tapi buat kamu yang kayaknya menunggu senja nggak tuh nih teman Pro 2. Pokoknya semangat terus buat kamu yang lagi menjalani hari. Jadi buat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: loh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.

Dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian suci Al-Quran, bacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: masih di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan juga tentunya masih barengan sama aku, Vinka nih ya. Kali ini teman Pro 2 untuk info viralnya dikutip dari cnnindonesia.com. Gubernur terapkan status tanggap darurat gempa NTT selama 14 hari. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT selama 14 hari, terhitung mulai dari 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 305 garing KEP garing HK garing 2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus 2026. Keputusan ini diambil menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang terjadi di wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dengan kedalaman 12 km dan berlokasi di sekitar 300 km timur laut baik Kabupaten Nagekeo. Bencana alam tersebut telah menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan pemukiman masyarakat, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta mengganggu kehidupan dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Melki menjelaskan melalui status tanggap darurat ini, pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat, TNI, Polri, lembaga terkait dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat langkah penanganan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi. Dalam keputusan tersebut, pemerintah Provinsi NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya status tanggap darurat akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT pada serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Penetapan status tanggap darurat ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama dalam mempercepat penanganan bencana dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, saling membantu, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah, BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait selama masa tanggap darurat berlangsung.
1: Oh boy.

105,5 FM Pro 2 dari sini lihat teman terbaik kamu. Gak berasa teman Pro 2 setelah pindahkan mending kamu dari pukul 3 sore tadi nih ya. Di edisi sore cerianya sekarang udah menunjukkan pukul 18:59 nih. Yang mana kita udah selesai untuk info viralnya teman Pro 2. By the way hashtag untuk pray for NTT nih ya. Semoga teman-teman kita yang di NTT segera pulih nih teman Pro 2 dan juga segera membaik nih. Amin, amin ya. Habis ini kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta lagi untuk dengerin Pro 2 Indie. Jadi buat kamu yang punya karya, punya lagu-lagu boleh ya dikirim, siapa tahu nanti masuk Pro 2 Indie minggu-minggu berikutnya nih teman Pro 2. Sekaligus nih udah waktunya Vinka pamit undur diri, tapi jangan khawatir karena habis ini masih bakal ditemenin sama partner aku Rima nih ya untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Vinka pamit, see you when I see you and have a good day.

0: Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, Tomo Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsium FM, Pro 2 Jakarta.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi

0: dengan semangat gotong royong.
1: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
0: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
1: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
3: Waktunya jaga malam weekend.
4: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat datang di jam 8 malam. Masih bersama gue pastinya Davi Ibrahim.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman terbaik kamu.
2: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
6: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
5: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
6: Maksudnya gimana? Nah,
5: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
6: Gak tahu.
5: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
6: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
5: Ah, biar apa?
6: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya. Ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

sampai di sini perjumpaan kita di Jaga Malam Stok ya. Nanti jam 9 sampai jam 10 aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Produk FM.

0: Temu-temu masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam nih, kita di Asmara, segmen Asmara. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pernah ketemu seseorang yang bertahun-tahun kemudian sosoknya masih sering terlintas dalam pikiran. Ini bukan sekedar kenangan biasa, melainkan individu yang meninggalkan jejak mendalam, membuat kamu merenungkan kembali pertemuan dengannya. Dan orang-orang ini seringkali memiliki karakteristik yang bikin mereka tidak terlupakan. Dan ternyata teman Pro 2, ada 5 sifat yang kuno namun tak lekang oleh waktu, yang menjadi kunci daya tarik abadi. Sifat-sifat ini tuh nomor 2 mungkin terasa jadul di era modern, tapi justru membentuk koneksi manusia yang mendalam dan berwarna. Jadi salah satu sifat utama yang membuat seorang sulit dilupakan adalah keaslian dan kerentanan. Jadi individu yang berani menunjukkan diri mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mereka juga cenderung meninggalkan kesan mendalam. Mereka tidak bersembunyi di balik topeng sosial atau berusaha memanipulasi persepsi, melainkan jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, teman berdua. Karena keaslian dan kerentanan bisa jadi daya tarik mereka yang luar biasa, karena merupakan tindakan terbuka untuk menawarkan diri mereka padanya. Selain itu, ketika kamu melihat seseorang menghargai dan membagikan jati diri mereka yang sebenarnya, kamu akan merasa lebih nyaman untuk menghargai dan membagikan jati diri kamu juga. Itu sifat daya tarik abadi yang mungkin agak sulit dilupakan. Nanti kita bakal balik lagi sifat kuno, apalagi dalam asal kemarah yang mungkin kamu juga sulit untuk melupakannya.
1: Sialnya aku pernah percaya.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: I'm the moon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menongkok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
0: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: loh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tau.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Serah deh.

0: ya, baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

program masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik yang mau cerit di Jaga Malam segmen Asmara. Tadi kita udah ngebahas tentang sifat unik-unik dan yang mungkin kuno yang bisa bikin kamu terus mengingat orang. Selanjutnya teman Pro 2, untuk kamu yang suka ngefans sama idola dan ngerasa salah satu bentuk kedekatan kamu dengan idola adalah hubungan parasosial, di mana perasaan ini bisa muncul ketika kamu rutin mengikuti aktivitas idola melalui media sosial, wawancara ataupun video dan berbagai konten lainnya, di mana paparannya terus-menerus membuat sosok idola kamu terasa lebih familiar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu juga bisa mengetahui kepribadian, kebiasaan hingga kehidupan pribadi idola berdasarkan berbagai hal yang dibagikan kepada publik. Bahkan sebagian penggemar juga bisa merasa seolah mereka memiliki hubungan personal dengan idolanya meskipun tidak pernah berinteraksi secara langsung atau saling mengenal dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, kemudian teman Pro 2, kenapa kamu merasa penggemar bisa dekat dengan idola? Ya karena memang media sosial membuat batas antara figur publik dan penggemar terasa semakin dekat. Jadi melalui unggahan, siaran langsung, vlog hingga cerita tentang aktivitas sehari-hari, idola bisa memberikan sisi kehidupan yang sebelumnya sulit diketahui oleh penggemar. Dan teman Pro 2, paparan berulang kali terhadap figur publik juga membuat seseorang merasa semakin familiar dan memiliki keterkaitan emosional terhadap sosok tersebut. Dan interaksi digital juga bisa memperkuat perasaan ketika idola membalas komentar, menyapa penggemar dalam siaran langsung atau membagikan pengalaman pribadi, di mana penggemar juga bisa merasa mendapatkan perhatian secara langsung. Padahal teman Pro 2, interaksi ini belum tentu menunjukkan adanya hubungan personal atau kedekatan emosional yang nyata di antara keduanya, karena respon ini bisa ditujukan kepada banyak penggemar dan sifatnya juga tidak terlalu khusus secara pribadi. Selain itu, teman Pro 2, kesamaan minat dan pengalaman juga bisa membuat penggemar merasa lebih terhubung dengan idola, misalnya ketika idola menceritakan pengalaman yang dianggap relate dan di mana penggemar juga bisa memahami dan memiliki kesamaan dengannya. Dari sinilah teman Pro 2, hubungan parasosial bisa berkembang dan membuat penggemar merasa semakin dekat dengan sosok yang mereka kagumi. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi mengenai asmara, jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami di Jaga Malam

berdua ini requestan dari kakak Lara yang sudah bergabung sama kita di malam hari ini. Ini juga malam spesial asmara ya, dimana tadi kita udah ngebahas tentang hubungan parasosial penggemar, dimana merasa dekat dengan idolanya. Dan lagu dari kakak Lara juga sudah kita putarkan ya kak Lara, semoga terhibur untuk lagu-lagunya. Kak Lara juga mengucapkan terima kasih sudah memutarkan lagunya, semoga malam hari ini selalu diberikan kelancaran dan kesehatan, semangat juga dalam menemani teman Pro 2 di siaran JK malam ini. Juga Kak Lara juga mengucapkan untuk jangan lupa beristirahat. Kita juga mengucapkan untuk teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup ya. Nanti jam 10 kita bakal temani kamu kembali di cerita penutup hari. Jangan kemana-mana, teman produk tetap bersama kami di Produk FM, teman terbaik kamu.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Oke, itu memperdua sampai di sini perjumpaan kita di Cek Ya Malam segmen Asmara. Sampai jumpa lagi di segmen Asmara. Nanti kita bakal bergabung kembali untuk menemani kamu di cerita penutup hari dari jam 10 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tumpur Roda Project, aku mau dengerin lagu dari sesi potret miliknya Enau dan juga Ariel Lesmana. Dan kita masih di Jaga Malam, di cerita penutup hari Tumpur Roda, di mana besok sudah masuk di tanggal 17 Agustus ya, untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Akan tapi untuk perayaan kali ini, ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mengikuti karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, di mana ada beberapa imbauan dari MUI. Yang pertama, tidak mengenakan pakaian yang menyerupai lawan jenis atau tasyabuh. Imbauan ini juga disampaikan sebagai langkah preventif agar mencegah terselubungnya kampanye gerakan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Di mana Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Abdul Muiz, menyatakan bahwa perayaan Agustus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, berkontribusi bagi bangsa, dan memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Akan tetapi maraknya aksi penyimpangan seperti peserta pria yang berbusana wanita saat pawai dinilai sudah mengarah pada pelanggaran syariat dan juga norma-norma sosial. Apalagi dalam konteks sekarang, Tumpur Roda ya, menggunakan pakaian lawan jenis cenderung juga mengkampanyekan gerakan LGBT yang jelas-jelas dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma-norma sosial. Dan juga bukan hanya menyoroti masalah tata busana karnaval ini, Tumpur Roda, Kiai Muif juga meminta agar pihak penyelenggara memastikan rute pawai tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya. Ia juga mengingatkan untuk kegiatan perlombaan akan digelar masyarakat. Dalam hal ini, panitia juga diimbau untuk tidak memanfaatkan uang pendaftaran peserta sebagai sumber hadiah karena tergolong praktik judi yang diharamkan. Maka dari itu, Tumpur Roda, sebaiknya dana hadiah dari sponsor, kas panitia, ataupun sumbangan pihak ketiga tidak mengikat peserta lomba. Ada juga beberapa peringatan dari MUI untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ya, di mana setiap permainan yang akan dimainkan di lomba 17-an ini nantinya harus mendapatkan dana pribadi itu masuk dalam kategori judi, Tumpur Roda. Jadi ada beberapa himbauan dari MUI yang harusnya diterapkan oleh beberapa pihak ataupun penyelenggara untuk karnavalnya tidak boleh menyerupai wanita bagi laki-laki ataupun laki-laki yang menyerupai wanita bagi yang pria gitu ya. Yang cewek enggak boleh menyerupai laki-laki, yang cowok enggak boleh menyerupai perempuan, Tumpur Roda. Jadi anti LGBT yang ditekankan untuk pawai karnaval ini, jangan dinormalisasikan. Itu dia informasi dari MUI tentang peringatan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ini. Untuk Tumpur Roda juga yang ingin bergabung, silakan bergabung di WhatsApp kami di 0812 7722 1055. Dari Kak Juan yang mau request lagu dari Hall Stage dengan Terima Kasihnya, lagunya ditunggu ya kakak ya. Merdeka juga untuk kakak Juan yang juga mungkin lagi merayakan perayaan kemerdekaan, di mana besok juga mungkin bagi sebagian teman Pro 2 akan melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di daerah masing-masing ya. Selamat beristirahat juga. Nanti kita bakal memberikan informasi lainnya untuk teman-teman Pro 2 mengenai di cerita penutup hari ini. Selamat beristirahat teman Pro 2, dan kita dengarkan lagu yang udah aku siapin dari requestan dari Kak Juan juga.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk, masuk. Yuk.
2: Thank you.

Mendengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup.
0: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Jadi teman-teman di cerita penutup hari, tidur nyenyak yang mungkin kamu sekarang lagi susah tidur atau insomnia, dimana padahal kualitas tidur kita tuh sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Mungkin bisa jadi kamu susah tidur karena kamu tidak terbiasa melakukan hal-hal yang membantu tubuh kamu jadi lebih rileks. Jadi apa saja sih sebenarnya yang bikin tidur kita jadi lebih rileks ya? Mungkin kamu bisa melakukan peregangan atau peregangan ringan untuk merelaksasikan otot setelah aktivitas harian. Kamu juga bisa misal mengurangi paparan layar gadget, mengatur pencahayaan lebih redup, dan juga mengolah stres sebelum tidur, dan menjaga jadwal tidur yang lebih konsisten. Karena teman perlu menjaga jadwal tidur yang konsisten adalah salah satu kebiasaan penting untuk membantu tubuh kita untuk mendapatkan istirahat yang lebih berkualitas ya. Apalagi kita bagi bangun tidur pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengatur ritme sirkadian jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita merasa mengantuk ataupun kapan kita merasa terjaga. Juga bisa membatasi konsumsi kafein di malam hari, menghindari makan berat sebelum tidur, kemudian menghindari aktivitas yang terlalu menguras pikiran, dan juga mengatur suhu kamar agar tidur kita menjadi lebih nyaman. Karena suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa membantu kenyamanan tidur, jadi dengan menciptakan suasana tidur yang kondusif, tubuh akan merasa rileks dan mendapatkan istirahat yang optimal sepanjang malam. Kita memperdua untuk melakukan itu, kamu harus membiasakan diri terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal yang sudah aku ucapin ya, memperdua. Dan nanti kita bakal lanjut lagi untuk berbagi kisah dan informasi lainnya di cerita penutup hari.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tahu. Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di cerita penutup hari. Sampai jumpa lagi di cerita penutup hari lainnya. Nanti jam 11 kita bakal komunikasi kembali di Just Music hingga jam 12 malam waktu di Jepara.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
0: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
4: Stop overthinking.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, seru.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Oh, ini toh video
3: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
5: Kendalikan jarimu di

0: Shay, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Ray. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Ray.
1: Tapi saran aku gak.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

memproduksi dengan terdengarnya musik ini bakal sampai di sini kami nunggu Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh ponsel Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sinyaliar Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sinyaliar, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Lis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang nggak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan

0: Halo?
1: Kak Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

Tema Pro 2 rangkaian peringatan HUT RI ke-81 RI di Kabupaten Bangka. Pemerintah Kabupaten Bangka secara serentak akan melaksanakan 4 rangkaian puncak kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Tema kemerdekaan secara nasional Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangka, Romla, menjelaskan acara puncak dimulai pada tengah malam nanti, yaitu renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria Sungai Liat tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB pagi akan dilaksanakan secara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Bangka. Dari sana akan dilanjutkan dengan pemberian remisi di warga binaan di Lembaga Pemasyarakat Bukit Semut Sungai Liat Bangka. Yang meminta masyarakat atau pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan depan kantor Bupati Bangka untuk berhenti sejenak saat penaikan bendera merah putih guna menjaga hikmatnya acara serta menghormati sang merah putih. Warga Sungai Liat John mengaku setuju para pengendara untuk berhenti sejenak dari aktivitas sebagai bagian menghormati jasa para pahlawan. Sekian info Pro 2. Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

105,5 FM RRI Pro 2 Sukilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng aku Anya, akan membersamai kamu di edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2? Bertepatan banget ya di tanggal 17 Agustus 2026 kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 nih teman Pro 2. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita perkuat persatuan dan melangkah bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Dan juga selamat pagi juga untuk teman-teman Pro 2 yang beraktivitas pagi ini, yang siap-siap mau upacara bendera ya teman Pro 2, di mana kita sama-sama memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 nih teman Pro 2. Seperti di Info Pro 2 tadi teman Pro 2, di mana tema kemerdekaan kita secara nasional tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Nah kali ini teman Pro 2 ada informasi di edisi Sepada akan hanya hadirkan. Di mana informasi pertama, 2.557 pendaki upacara 17 Agustus di Gunung Bawakaraeng, Basarnas siaga. Basarnas Makassar mencatat sebanyak 2.557 pendaki bakal mendaki di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan untuk merayakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan pengibaran bendera merah putih di puncak gunung pada Senin 17 Agustus. Tim SAR gabungan telah dikerahkan menggelar siaga khusus merah putih selama 15 hingga 18 Agustus 2026 untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat yang mungkin terjadi selama aktivitas pendakian. Arief menerangkan bahwa kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan kegiatan pendakian berlangsung aman sekaligus mempercepat respons apabila terjadi kondisi yang membutuhkan pertolongan. Pada hari kedua pelaksanaan siaga khusus pada Minggu 16 Agustus, pemantauan dilakukan terhadap para pendaki yang bergerak menuju ke puncak Gunung Bawakaraeng. Basarnas Makassar telah menempatkan tim di sejumlah titik yaitu Posko Lembana, Posko Aju Bulu Balea, Pos 5, Pos 7, Pos 8 Jalur Lembana, kawasan puncak Gunung Bawakaraeng, Lembarama, serta Jalur Tasoso. Hingga saat ini teman Pro 2, kata Arief, pihaknya belum menerima adanya pendaki yang mengalami permasalahan ketika mendaki Gunung Bawakaraeng, baik itu sakit maupun membutuhkan pertolongan darurat. Kemudian untuk kondisi cuaca di kawasan Gunung Bawakaraeng pada saat pemantauan dilaporkan cerah, di mana Basarnas Makassar tetap mengingatkan pendaki untuk memperhatikan perubahan kondisi cuaca dan tidak memaksakan diri apabila mengalami kelelahan ataupun gangguan kesehatan. Nah teman Pro 2, itulah dia informasi pertama di edisi 17 Agustus pada pagi hari ini teman Pro 2, dan tentunya masih bersamanya dengan informasi dan juga pilihan lagu yang sudah Anya siapkan untuk menemani kamu di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, ya teman terbaik kamu.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih di Sepeda Teman Praya 2 pada pagi hari ini. Kali ini informasi kedua susunan resmi upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Istana. Kementerian Sekretariat Negara menerbitkan pedoman terkait pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Pedoman itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B13 /M/S/TU.00.03 Agustus 2026. Dalam pedoman itu diatur mulai dari waktu pelaksanaan, pakaian yang dikenakan, hingga rangkaian dan susunan acara upacara. Nah, teman Pradua, untuk susunan acara upacara 17 Agustus 2026 resmi sesuai yang tercantum dalam surat edaran, di mana pukul 06.45 pasukan upacara memasuki tempat upacara, 06.50 komandan pasukan menyiapkan barisan, 06.52 komandan upacara memasuki tempat upacara. Kemudian pendahuluan di pukul 06.57 inspektur upacara memasuki tempat upacara, pukul 06.58 laporan perwira upacara, 06.59 inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pada pukul 07.00 teman Pradua penghormatan kepada inspektur upacara dilanjut pada pukul 07.01 laporan komandan upacara, 07.03 pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, 07.13 mengheningkan cipta, 07.15 pembacaan naskah Pancasila, 07.16 pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 07.19 pembacaan naskah proklamasi, 07.20 atau menyesuaikan acara tambahan seperti penganugerahan tanda kehormatan atau lainnya. Kemudian pembacaan doa, laporan komandan upacara, penghormatan kepada inspektur upacara, inspektur upacara meninggalkan tempat upacara, laporan perwira upacara, komandan upacara membubarkan pasukan, dan upacara selesai. Sementara itu, Teman Pradua pada tingkat nasional upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk pejabat dan pegawai pada Sekretariat Lembaga Negara, Kementerian atau Lembaga, dan BUMN melaksanakan upacara secara luring di kantor masing-masing mulai pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, untuk instansi pemerintah daerah dan juga BUMD, upacara dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat mulai pukul 07.00 waktu setempat. Kemudian untuk kantor perwakilan atau lembaga yang berada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Terakhir, untuk kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri upacara dilaksanakan secara luring dengan menyesuaikan waktu setempat. Dalam pedoman tersebut, upacara di instansi pusat dan juga daerah diharapkan selesai sebelum upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka dimulai, sehingga pejabat dan pegawai dapat menyaksikan siaran langsung upacara tersebut. Nah, Teman Pradua, itulah informasi kedua di edisi Sepeda Teman Pradua, dan sekarang juga sudah menunjukkan pukul 06.55 ya. Mungkin untuk teman-teman yang sedang bersiap untuk melakukan upacara pengibaran bendera memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 yang dimulai pada pukul 07.00, di mana 5 menit lagi mungkin akan segera dimulai ya, Teman Pradua 2 ya. Dan untuk itu, Teman Pradua 2 kembali hanya hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah hanya siapkan untuk menemani kamu di pagi hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.